0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

90,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Sudah saatnya aku putarkan lagu pilihan kamu di hari ini, teman Pro 2 ya. Tapi sebelumnya aku mau menyapa dulu, ada Arif Hukmi, Ikramun 912, Wi Yulida, terus ada Shekars, Swarsi underscores, underscores Amelia, Pratiwi Landeri yang vote lagunya Jenny yang Fallen Angel. Langsung aku puterin, teman Pro 2, buat kamu yang pengen vote lagunya Jisoo yang Click, Rose yang Stay a Little Longer, sama Lisa yang Sawadika. Boleh, masih boleh sampai mau jam 9 nanti di 08114101968 WhatsApp-nya, Instagram-nya di @_perdua Makassar. Aku tungguin di area digital, make sure kamu download di Play Store, App Store kamu.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Album Mandalika dari Cilokak merupakan bagian dari program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong lahirnya produk kreatif unggulan di destinasi super prioritas. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus. Salah satu lagunya, Kute Mandalika, menceritakan keindahan pantai Kuta Mandalika dengan pasir putih, perbukitan hijau, dan ombak yang mendunia.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

9,8 dari Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Aku puterin Jisoo yang klik habis ini, tapi pastinya aku nyapa-nyapa dulu yang udah gabung. Terima kasih Sakina, Asyahra, terus ada Murimuli 37, Sekars, ada Fikri Chal, ada Hairi Rahman, Pratiwi Wulandari, Putri Raflesia, Laviva underscore, thank you so much guys ya. Aku puterin sebelum nanti lagu pilihan kamu terakhir hadir, antara si Lisa yang Soadika atau Rose yang a little longer. Apa sih judulnya? Aku lupa deh. Stay a little longer. Bisa kamu vote di antara keduanya, teman Pro. Caranya gimana? Ya, main-main dong ke Instagramnya kita, ke RR Indoscores Pro Makassar. Kamu juga bisa vote di 0811410968 WhatsApp-nya, dan di RR Digital download di Play Store, App Store, kamu gratis.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? So tau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Semalam Umur 8 dari Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Satu lagu menutup perjumpaan kita di lagu pilihan kamu. Karena di jam 9 aku bakal nemenin kamu di bisik bincang asik, kira-kira bakal ngobrolin apa. Wait, nanti kita ketemu di sana. So aku mau terima kasih yang udah vote lagunya Lisa Swadika, ada Eric Pat _ Rahmi Dirman Fausan, terus Muhammad Kafi, ada Ikram Usman, Bang Jul, thank you, Bilkis 21, thank you, Ismadi, makasih, Askar Baharudin 03 _ juga makasih ya. Langsung kita puter Lisa yang Swadika paling barunya, Lisa yang dirilis di awal bulan ini juga. Dan pastinya teman Produ, habis ini aku bakal kembali nemenin kamu, nemenin pagi kamu di sepada. Selamat pagi teman Produ.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
3: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
4: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sepada masih terus nemenin kamu, teman Pro 2, di jam 9 sampai jam 10 aku bakal update informasi informasi untuk kamu di pagi hari ini. Untuk yang baru aja mau pergi liburan karena gak ada kata terlambat sebelum hari Senin, dan juga mungkin buat kamu yang udah pulang gitu ya dari tempat liburan di jam segini, gak apa-apa juga aku temenin perjalanan kamu pokoknya ya. Paling seru sih cari sarapan sih di jam segini, teman Pro 2. Ngomongin tentang sarapan, aku lagi IF, jadi aku belum saatnya aku makan. Aku udah lapar banget tapi gak apa-apa. Ada yang juga diet sama kayak aku gak sih? Aku ngulang day one ini karena kemarin sempat ke skip. Maksudnya aku jalan seminggu tapi seminggu lagi enggak, dan baru mulai seminggu lagi ini. Semoga berjalan lancar dan sesuai ke harapan aku, amin. Buat kamu juga yang lagi diet, kayaknya weekend memang cobaan terberat gitu ya.

0: 7. Ah, tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

9,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Aku ada kabar terbaru ini dari rd.co.id untuk kamu yang pelajar SMA, SMK sederajat, misalnya ada dari Pulau Sulawesi, kamu dapat kesempatan nih teman Prodo untuk menunjukkan kreativitas kamu melalui film lewat Liga Film Mahasiswa Universitas Hasanuddin menghadirkan Liga Filmmaking Competition. Dan kompetisi ini jadi ruang untuk kamu untuk menuangkan ide sekaligus mengangkat cerita dari lingkungan dan budaya di sekitar kamu. Melalui postingan di Instagram @ligafilmunhas, jadi kompetisi ini tuh katanya terbuka untuk pelajar SMA, SMK dan sederajat di wilayah Pulau Sulawesi, di mana pesertanya dapat mengikuti lomba secara individu maupun tim dengan memilih salah satu dari 3 subtema yang telah disiapkan panitia. Ada jejak bahari, warisan yang bertutur, dan dibalik jejak waktu. Pilihan tema ini juga memberikan kesempatan untuk kamu mengeksplor cerita mengenai kekayaan bahari, warisan budaya, sampai jejak sejarah melalui sudut pandang masing-masing. Kompetisi ini katanya juga gak berorientasi cuman di perebutan hadiah aja, tapi mendorong pelajar untuk mengenal lingkungan sekitar dan mengasnya menjadi karya audiovisual. Ide-ide ini mengenai budaya, sejarah maupun kehidupan masyarakat dapat menjadi bagian dari cerita yang bisa kamu hadirkan. Untuk mengikuti kompetisinya, peserta wajib melakukan pendaftaran melalui tautan yang disediakan di panitia. Ada linknya, kamu tinggal follow Instagramnya aja di @rece.2026 serta pantau juga Instagramnya di @ligafilmunhas, teman Pro 2 ya. Rangkaiannya udah dimulai dari 3 Agustus lalu di tahap pendaftaran, dan registrasi ditutup di tanggal 14 September ini. Jadi masih ada waktu, hari ini besok terakhir. Dan nanti setelah registrasi di tanggal 15 ada technical meeting, kemudian pembukaan submissionnya di tanggal 16, dan pengumpulan karyanya bisa dimulai tanggal 16 sampai tanggal 14 November. Jadi masih punya sekitaran 2 bulan ya. Nah, untuk kamu yang menang ini mendapatkan hadiah dengan total 2,5 juta untuk juara pertama, 1,2 juta dapat untuk juara kedua, dan 750 untuk juara ketiganya gitu ya. Informasi lebih lanjut kamu bisa hubungi yang tadi aku sebutin, bisa di Instagramnya @rece.2026 atau di @ligafilmunhas, atau bisa juga di WhatsAppnya Atia di 081217916027, atau di Aziza di 085824959920 untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: 2.
1: Wasmiu Impro 2. Impro 2.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya kamu ditemani di Wasmiu Impro 2 dari rri.co.id.
0: Wasmiu Impro 2.
1: Wasmiu Impro 2. Impro 2.
2: Ada Universitas Muslim Indonesia, teman Pro 2, yang terus memperkuat kapasitas dosen dan penelitinya dalam memperoleh pendanaan riset nasional. Upaya ini juga dilakukan melalui sosialisasi skema pendanaan riset Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di tahun 2026 yang digelar di Classroom LPM Lantai 6 UMI Jumat lalu. Di mana kegiatan ini diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya UMI tersebut menghadirkan Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi BRIN Republik Indonesia Profesor Dr. Engsinyur Agus Haryono sebagai narasumber utama, di mana kegiatan ini berlangsung secara hybrid dan secara khusus diikuti dosen serta peneliti yang telah memasukkan proposal riset BRIN-nya.
0: Intro 2.
1: Wasmiu Impro 2. Impro 2.
2: Masih dari rri.co.id, tim mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin mengembangkan inovasi sistem pengantaran obat untuk mendukung terapi tuberkulosis mengintis, yaitu TBM, di mana inovasi ini dikembangkan melalui program kreativitas mahasiswa, di mana timnya terdiri atas Wahode Nazwa Nurul Hatimah sebagai ketua, Alia Nur Safitri, Nadia Rahmarizani Mustafa, Nur Hikmah, dan Immanuel Sandra Rantek Tahta sebagai anggotanya. Penelitian ini juga dibawa pimpinan atau dibawa bimbingan dosen pendamping Ibu Dewi Purnawingsi SSI MS Farm APT. Nah, inovasi yang dikembangkan bernama PZANLCTSG, di mana sistem ini menggunakan pirazamid berbasis nanostructure lipid carrier dan thermosensitive in situ gel melalui rute transnasal. Tuberkulosis mengintis ini adalah infeksi tuberkulosis yang menyerang selaput otak dan sistem saraf pusat. Salah satu tantangannya adalah pengobatannya, di mana penghantaran obat menuju jaringan otak sesuai lokasi infeksi. Nah, si pirazamid ini adalah salah satu anti tuberkulosis yang digunakan dalam terapi tuberkulosis, termasuk tuberkulosis meningitis. Kemudian timnya memanfaatkan LC sebagai pembawa si pirazamid ini yang untuk mengkombinasikannya dengan CSG. Informasi selanjutnya bisa kamu baca di rri.co.id. So, aku beneran pamit dari sepada teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana. Habis ini ada lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 11, baru nanti ada Naura yang nemenin kamu di santai siang sampai jam 4 sore. Aku pamit, sehat-sehat, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Intro 2.
1: Wasmiu

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah sakit.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba. Sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya beresiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Temen Pro2, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan?

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Absent Girl dari Westlife, teman Pro 2 menjadi pembuka untuk santai siang hari ini, apalagi di weekend ini. Spesial aku pengen kasih kamu 2 jam Pro 2 hit list. Kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara, boleh langsung gabung di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram di @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh, teman Pro 2, buat kamu yang dengerin kita via streaming di WhatsApp. Aku mau sapa Indah dulu yang udah dari tadi nge-WA kita, notifnya udah masuk sampai kirim stiker juga. Indah minta diputerin lagunya Logonta Tarigan yang judulnya Tapi Bukan Aku. Salam buat anak-anak ARNB kakak lagi OTW kak ini ke Maros. Thank you. Oke, hati-hati di jalan buat kamu Indah dan kawan-kawan ARNB-nya. Nanti kita bakal puterin yang lain. Kita masih tungguin rekasan kamu juga bareng sama Nora. Pokoknya hari ini di santai siang sampai jam 4 sore kita seru-seruan. Kita dengerin dulu, ini dia Logonta Tarigan Tapi Bukan Aku.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang teman Pro 2, hari ini masih bareng sama Naura. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang lagi ngantri di SPBU, semangat panas-panasnya gini. Tapi ya, mau gimana lagi ya. Tapi untuk hari Minggu ini tadi di SPBU Dayeng Tata, itu alhamdulillah tidak terlalu panjang antriannya. Yang di SPBU Jalan Sultan Hasanuddin itu agak masih lumayan panjang juga. Nah buat teman Pro 2 yang sekarang lagi ngantri ngisiin BBM, boleh sambil request lagu kita temenin, kirim salam juga boleh. Terus mungkin harapan-harapannya ya buat kedepannya kayak gimana, boleh curhat-curhat sama kita sambil request lagu di Pro 2 Hitlist. WhatsApp aja langsung di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Di Instagram Aziza Nurfadilah minta diputerin lagunya Olivia Rodrigo yang Vampire. Katanya salam buat teman-teman Makassar saja yang sekarang ini lagi survive banget cari BBM. Thank you Aziza. Kapan-kapan mampir di Makassar nah, untuk rasakan sensasinya mengantri di SPBU jam 12 siang sampai jam 8 malam. Thank you. Terus masih dari Instagram, di Instagram ada Andi Fatur, Juicy Luisi dulu kakak yang featuring sama Family Affairs yang Tampar, supaya semangat, minta yang versi remixnya. Thank you buat kamu Andi Fatur, kita udah masukin di playlist juga. Nanti kita dengerin Juicy Luisi yang memang lagi punya huru hara ya. Mudah-mudahan masalahnya cepat terselesaikan dan update terus informasi seputar selebriti kamu pastinya di Prodo Entertainment. Nanti kita bakal putar Tampar dari Juicy Luisi, tapi sebelumnya kita dengerin dulu, ini dia Olivia Rodrigo Vampire.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Masih di Santai Siang Teman Pro 2 bareng sama Naura. Ada Hands On Me dari Ariana Grande featuring Asap Ferg. Nah, kali ini menjadi penutup untuk Pro 2 hit list di WhatsApp. Kita absen dulu siapa aja yang udah ikutan gabung di WhatsApp kita. Ada dari 089637510 sekian-sekian-sekian mau pantun dulu katanya. Pak Pandu membeli sapu, cakep. Selamat hari Minggu buat kamu yang selalu mengitari pikiranku. Wis, gak capek itu mengitari. Thank you ya, tapi kalau bisa jangan mie dulu, keliling-keliling hemat bensin karena bensin lagi langka di Makassar. Kalau yang di luar Makassar bagaimana? Apakah juga ikutan langka atau tidak? Kalau enggak boleh dikirimin ke Studio Pro 2 Makassar. Katanya by the way, seperti biasa request lagu 100 dulu kak, bukan 100 Hidup Lagi dari Meidra. Oke, thank you, nanti bakal kita cari lagunya. Terus anyway thank you buat pantunnya ya, buat kamu tanpa nama. Terus juga satu lagi ada dari 081376 82 sekian. Request satu lagu boleh enggak kak? Terima kasih. Mana lagunya? Semoga siaran siang kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Ini bukan request lagu tapi kayaknya titip doa. Thank you ya. Nanti ikutan di lagu yang lain aja buat kamu tanpa nama juga. Terus, oh iya buat teman Pro 2 langsung aja ya di drop judul sama penyanyinya kalau kamu mau request lagu, karena enggak usah ditunggu dibalas dulu nih. Karena nanti bakal kita puterin kok. Terus satu lagi, hai kakak happy Sunday, aku Minace dari Minace. Mau request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Salam buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak. Thank you buat kamu juga. Tetap semangat. Oke deh teman Pro 2. Thank you so much yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist hari ini. Habis ini jangan kemana-mana karena di jam 12 siang kita ada ngulik ngobrolin UMKM dan juga kuliner.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Balik lagi di Santai Siang teman Pro 2 di jam 12 siang, nemenin kamu break makan siang dulu sambil kita ngebahas beberapa olahan bisnis buat kamu yang masih bingung kira-kira apa sih yang enak yang bisa dijadiin bisnis kuliner. Ada beberapa ide kreatif yang bisa kamu coba karena kita bakal ngebahas tentang satu bahan tapi 1000 ide. Ini buat teman Pro 2 yang memang lagi mengelola yang namanya UMKM kuliner, itu memang harus punya daya kreativitas yang tinggi. Karena kalau masalah bahan utama itu pasti sudah sering dan familiar banget untuk kita pakai, untuk orang lain masak sendiri. Nah, inilah gunanya kita sebagai seorang pebisnis untuk bisa melakukan yang orang lain tidak bisa dan tidak kepikiran. Misalnya mungkin olahan pisang, ayam, tahu, dan juga singkong. Ini adalah bahan-bahan yang semua orang bisa dapatkan dengan mudah, semua orang bisa kelola juga sesuai selera, tapi mungkin dengan sentuhan kreativitas dari para UMKM kuliner ini justru bisa menjadi konsep baru di kalangan anak muda yang memang suka banget yang namanya kulineran. Nah, kira-kira buat teman Pro 2, apa sih yang harus kita perhatikan untuk bisa membuat satu bahan sederhana yang familiar bisa menjadi bisnis yang bisa menghasilkan cuan? Nah, yang paling harus diperhatikan adalah mengenai rasa. Kalau bisa kamu harus berani untuk memberikan atau menciptakan rasa baru dari sebuah bahan makanan utama. Misalnya ayam nih, yang lagi tren sekarang itu kan maca. Nah, bisa enggak sih ayam dibuat pakai bumbu maca? Nah, buat kamu yang memang punya keberanian, coba deh bikin konsep baru ayam dicampur maca. Mungkin kalau bumbunya agak sulit dibikin, bisa dialihkan ke saus maca. Kan yang kita tahu ayam pakai saus keju itu sudah bisa. Nah, coba deh diganti pakai saus maca. Apakah matching atau tidak? Kamu harus berani mencoba teman Pro 2 supaya out of the box juga untuk konsep bisnisnya. Nah, itu untuk ayam dan masih banyak bahan sederhana lainnya yang bisa dijadikan bisnis penghasil cuan. Tapi lagi-lagi kamu harus pintar-pintar untuk mengolah bahan makanan tersebut menjadi sesuatu yang memang punya nilai jual di kalangan masyarakat.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, sekarang ini banyak banget tren-tren makanan. Kalau kita flashback beberapa waktu terakhir, yang tren itu misalnya kayak Dubai Chewy Cookie, terus apalagi mochi juga, terus yang baru-baru ini adalah makanan ubi ungu. Yes, dulu Widi waktu SMA itu memang ada keripik ubi ungu itu paling laku, dijualnya itu di perpustakaan. Mana ini alumni SMA Negeri 1 Ala pasti tahu sekali sama tren ubi ungu, keripik ubi ungu. Nah, sekarang di tahun 2026 itu tren ubi, keripik ubi ungu di kalanganku, di angkatanku itu di tahun 2014, 13 dan juga 14, teman Pro 2. Nah, sekarang lagi tren lagi aneka kuliner dari ubi ungu, bahkan itu ada maca ubi atau maca ubui. Nah, ini menjadi salah satu tantangan juga untuk para pelaku UMKM untuk menciptakan olahan makanan yang memang lagi tren. Karena tren ini of course bisa jadi peluang untuk mencari yang namanya cuan, tapi hati-hati sama tren makanan. Jangan cuma sekedar FOMO atau ikut-ikutan, karena kamu harus punya ciri khas supaya produk kamu punya identitas sendiri. Dan juga enggak sampai kayak ada masanya gitu, karena kadang kalau sesuatu yang terlalu viral itu kadang kayak cepat juga bosan orang karena itu toji. Nah, pintar-pintarlah kalian sebagai pelaku usaha kuliner untuk mengelola aneka kreativitas jenis makanan dari segi rasa, tampilannya juga, untuk tetap bisa eksis di para konsumen-konsumen kita, khususnya untuk anak-anak muda.

Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apa lah, malah sekarang udah besar menjadi temen gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas, saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama Sabrek waktu itu.
2: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
3: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Kamu 8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

0: Ya sebenarnya minder kalau dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang kalau udah besar menjadi temen gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Lombok, berawal dari permainan gambus yang syarat makna budaya. Dibuka dengan lagu Resonansi Dunia, album ini mengajak generasi muda tetap jaga identitas budaya di tengah derasnya pengaruh luar.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini bareng Ryan nemenin kamu di Pro 2 on the way. Kali ini aku ngajakin kamu jalan-jalan lagi nih di Kabupaten Goa, tepatnya di Serra Skyview, teman Pro 2. Ini letaknya ada di Kelurahan Patapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa nih, teman Pro 2. Jadi di sini itu adalah salah satu tempat wisata dengan menyusun konsep ya kultur dari Eropa dan juga Asia, teman Pro 2. Kalau dilihat dari pemandangannya, aku suka banget sih karena bisa melihat nuansa alam yang sangat luar biasa. Gimana di dalam, teman-teman? Ikutin aku.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Oke, tanpa dua kali ini aku udah pegang tiket nih. Kita udah beli tiket. Jadi untuk orang dewasa tanpa dua untuk harga tiketnya itu sebesar 25.000 per orang dan untuk anak-anak sebesar 15.000 per orang tanpa dua. Jadi buat kamu yang pengen ke sini ya harus siapin uang yang cukup ya tanpa dua. Oke deh, kita jalan-jalan ya ke dalam. Nah, Taman Padua, kalau kita udah di dalam di tempat ini nih, Taman Padua, di Sky View Taman Padua, ini sensasinya tuh kayak berkeliling di Eropa dan Asia dalam satu tempat nih, Taman Padua. Salah satunya yang menjadi daya tarik adalah desainnya yang menggambarkan arsitektur khas berbagai negara dari dua benua, yaitu Eropa dan Asia, Taman Padua. Jadi pengunjung merasakan sensasi berkeliling dunia hanya dalam satu tempat. Wow, keren banget.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Oke, tanpa dua kali ini saya pengen ngobrol dengan salah satu pengunjung yang ada di Sierra Skyview ini. Langsung aja kita coba ngobrol ya. Halo Kak.
1: Halo.
0: Dengan nama siapa kalau boleh tahu?
1: Nura.
0: Nura. Nura. Oke, Nura dari mana Kak?
1: Dari Palopo.
0: Dari Palopo, jauh ya. Banget.
1: Iya, jauh.
0: Kok bisa terdampar di Sierra ini Kak?
1: Iya, soalnya aku punya teman, dia pengen banget ke Malino. Jadi dari Palopo ke Makassar terus ke Malino.
0: Berarti dari kemarin dari Palopo langsung ke Goa?
1: Iya.
0: Wow.
1: Soalnya ini mau ke ini apa lihat-lihat yang Jepang-Jepangan, ya, Korea-Korea, terus kayak ini pemandangan gunung, terus itu ada di sana yang kayak kaca-kaca gitu.
0: Oke. Kalau menurut Kakak kenapa sih orang-orang tuh harus datang ke Sierra ini?
1: Iya, soalnya tuh di sini bagus banget, banyak spot foto, terus orang-orang tuh bisa sewa-sewa hanbok gitu, ada yang hanbok Korea. Terus di sini juga cuacanya dingin, sejuk gitu. Terus banyak spot foto lah yang estetik.
0: Iya, emang keren banget sih. Ini juga pemandangannya aku dari tadi tuh jatuh cinta banget sama tempat ini.
1: Aku juga ini baru pertama kali suka banget, kayak pengen lagi gitu.
0: Berarti nanti datang lagi ya?
1: Datang pastinya.
0: Itu dia 42 keseruan kita dengan pengunjung yang ada di Sierra Skyview. Terima kasih.

0: enaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: Oke, Tuan Padua, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pengelola dari destinasi wisata Sierra Sky View ya. Halo Pak, ini sebagai apa Pak?
1: Sebagai keamanan, security.
0: Security keamanan, siap. Oke. Kalau boleh bertanya Pak, terkait pengelolaan di wisata di Sierra Sky View ini bagaimana Pak untuk pengelolaan?
1: Kalau bentuk pengelolaannya dalam yang sistem bagaimana aja?
0: Untuk keamanannya dulu Pak?
1: Kalau keamanannya masih minim sih, karena masih saya sendiri.
0: Oh, masih sendiri.
1: Iya.
0: Oke. Kalau untuk pengunjung sendiri nih Pak, biasanya kan biasa ada hari libur gitu. Apakah di Sierra juga ada hari libur untuk pengunjung datang ke sini?
1: Oh, tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Iya,
0: berarti
1: tidak ada.
0: Berarti bebas pengunjung datang.
1: Pengunjung bebas datang setiap hari.
0: Kalau jam tutupnya sendiri Pak? Kalau dibuka jam, sampai jam berapa atau?
1: Kalau Senin sampai Jumat dibuka jam 9 pagi sampai jam 6 sore.
0: Sampai jam 6 sore.
1: Iya, kalau weekend jam 8 pagi sampai jam 7 malam.
0: Oke, berarti kalau weekend sendiri harus sampai malam ya Pak ya?
1: Iya.
0: Pengamanannya juga sampai malam.
1: Sampai malam juga.
0: Oke, jadi
1: kita tunggu pengunjung pulang semua baru kita pulang.
0: Oke, untuk fasilitas yang ada di sini Pak, kalau pengunjung datang ke sini apa-apa saja yang bisa dinikmati di sini?
1: Fasilitasnya yang pertama itu kita spot foto.
0: Iya, spot foto.
1: Kemudian ada tempat ibadah, musola ya.
0: Oh, musolanya juga ya, ada.
1: Kafe.
0: Kafenya juga ada.
1: Iya.
0: Kalau untuk toiletnya sendiri udah?
1: Toiletnya sudah ada yang outdoor, indoor juga banyak di dalam.
0: Kalau untuk kebersihan sendiri Pak?
1: Kebersihan kita ada kebetulan dua orang kebersihannya.
0: Ya.
1: Kita satu jam sekali patroli.
0: Oke.
1: Kebersihan.
0: Jadi itu Tuan Pedro. Jadi di sini kalau kalian datang harus jaga kebersihan juga ya.
1: Siap.
0: Buat umat Muslim juga yang di sini datang ke sini ada musolanya juga yang disediakan. Oke, untuk pengunjungnya sendiri kebanyakan datangnya orang-orang dari mana Pak? Apakah dari Sulawesi Selatan atau ada dari luar Sulawesi?
1: Iya, ada yang dari luar Sulawesi, tapi masih kebanyakan lokal sih yang Sulawesi Selatan.
0: Hmm. Kalau dari mancanegara Pak?
1: Pernah ada.
0: Pernah ada?
1: Iya, sempat ada juga datang. Dari mana itu? Inggris.
0: Dari Inggris?
1: Iya.
0: Kalau untuk harganya sendiri, kalau untuk turis berbeda Pak atau gimana?
1: Tetap sama.
0: Tetap sama.
1: Iya, sama.
0: Oke, jadi Tuan Padua kalau mau datang ke sini, ini adalah salah satu pilihan yang tepat, Sierra Sky View Tuan Padua. Makasih Pak.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: udara, oke? Dan yang pasti juga aku mau ngingetin kamu untuk jangan kemana-mana dulu ya, karena kamu harus banget dengerin 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke teman Pro 2, sekarang langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry, ada satu lagu dari sebuah band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini dia.
1: Number 20.

0: berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang gak bisa bareng-bareng gitu. Ya, ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi gak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18, The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: juga mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: lagunya bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lasmana juga agak kaget. Tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, eh ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: Sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu, Sheila Gang. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 8.

indah dengan terbelah jadi dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya.

0: lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Khalif 2001.
1: Number 2.

Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Romaria 24/7. Di posisi 14 ada Raim Laude dengan Ikro, posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, di posisi 12 ada Akbar Shalai dan juga Mingse Astaga Bercanda. Posisi 11 teman Pro 2 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, di posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 9 Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana.

0: Di posisi 2 minggu ini Tema Pro 2 ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini. Ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
1: Info Pro 2.
0: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai mother bouncer bagi para penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana.

Hai kamu. Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number

0: maju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 80.

peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman-teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 teman peluru minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman peluru minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

14 minggu ada Sin Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Lada Krisanderu di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Russia Top 20 Nasional nih barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman-teman, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman-teman ada my man, the one and only Bruno Mars teman-teman dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman-teman, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Sinners dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman-teman dua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

Radio Network kita di minggu ini bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave

0: Sims dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Adjust Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet
1: Number 1.

0: setelah 12 minggu teman Perindunya langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Perindunya. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu itu tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2, Elan dan Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil, lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Zip, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Waktunya sore ceria barengan sama Enggi, teman Pradua. So, gimana hari ini? Mudah-mudahan semuanya pada sehat-sehat, happy-happy, full tangki. Kayaknya untuk itu adalah salah satu yang paling penting deh, si tangki kendaraan itu full ya. itu kayaknya please, itu bakalan jadi salah satu acuan untuk segala hal kayaknya. Bagaimana mungkin jalan tangki full, aman, let's go jalan, tapi kalau tidak, stop kok dulu nah, karena nggak ada bensinku, ganjil genap mie juga nanti kalau nggak salah. Kayaknya sih di surat edarannya katanya 13, cuman nggak tahu ya, silakan coba aja. Cuman nggak tahu kenapa tadi pas kak lewat yang lagi-lagi pom bensin yang mengarah ke kantor itu dekat KPJ, nggak tahu kenapa tadi itu sepi, entah karena habis atau memang lagi kosong. Itu kosong melompong, serius beda sekali dari hari-hari biasanya yang memang full panjang mengular ya. Itu kayaknya kosong, saya nggak tahu penyebabnya apa karena saya nggak sempat singgah ya, karena memang harus ke kantor. Okay, anyway, happy weekend teman Pradua, have a great weekend buat kita semuanya. Besok udah hari Senin lagi ya, semangat buat kita semuanya. Mudah-mudahan banyak hal baik, kalau lagi ada di posisi susah mudah-mudahan diberikan kemudahan. Okay? Alright, dan barengan sama Enggi sampai di jam 8 as always di Sore Ceria, a special weekend. But seperti biasa juga di hari Minggu ini, Sore Ceria nanti kamu bakal ditemenin dulu sama Sandiwara Radio dari Pradua. Tapi sebelum itu ya, kita dengerin dulu lagu dari Gary Garni. Ini juga sempat viral di waktunya ya. Jadi pastiin kamu jangan pindah frekuensi, nanti yang dibalik lagi nemenin kamu setelah Sandiwara Radio. Sesini terus di Pradio FM, teman terbaik kamu. Gary Garni, sesaat kau hadir.

0: perhatian. Aku butuh perhatian. Perhatian. Pintu teater Sandro telah dibuka. Bagi para pendengar yang telah menunggu, silakan menyiapkan cemilan agar tidak gigit jari melihatnya telah bersama yang lain.
1: Kenapa begitu openingnya?
0: Dede, no protes, dengarmi saja. Selamat mendengarkan Sandro, Sandiwara Radio Pro 2 FM RRI Makassar.

0: Teman-teman, gak kerasa ya, kita udah semester akhir nih. Dikit lagi lulus.
1: Iya ya, udah mau kuliah ya kita. Kalian pada lanjut di mana nih?
2: Aku sejujurnya belum tahu nih. Aku tuh benar-benar ingin lanjut kuliah, tapi kondisi keluarga aku tuh gak memungkinkan. Kadang juga terpikirkan, apa gunanya aku belajar keras kalau akhirnya aku gak bisa lanjutin pendidikanku.
3: Jangan gitu dong, Rin. Kamu kan pinter. Ada banyak beasiswa di luar sana yang bisa kita cari sama-sama.
4: Beasiswa? Itu tuh buat orang kaya yang pintar, Rin. Kamu gak usah mimpi tinggi-tinggi. Kasian kalau nanti jatuh.
1: Arman, kamu tuh gak tahu apa-apa tentang Rina. Dia berhak untuk bermimpi dan berusaha.
0: Udah ya. Kita tuh harus saling dukung satu sama lain. Aku percaya kalau pendidikan itu hak semua orang. Gak peduli mau dia orang kaya kek atau miskin.

0: Kalian lagi bahas apa sih? Kayaknya penting ini kita bahas sama-sama. Di dunia ini, kesempatan harusnya bisa diakses oleh semua orang. Pendidikan adalah hak, bukan privilege untuk orang tertentu atau golongan tertentu. Arman, jangan pernah remehkan orang lain hanya karena latar belakang mereka. Gak baik loh. Apalagi kalian sama-sama anak OSIS. Harusnya kalian itu saling support satu sama lain.
1: Maaf, Bu. Saya cuma berpikir realistis aja, Bu. Maaf ya, Rin.
0: Realistis bukan berarti mengabaikan mimpi, apalagi mimpi orang lain. Kalau kita bersatu dan saling mendukung, banyak hal yang bisa kita capai bersama. Jangan lupa, Rina, selalu ada jalan bagi yang mau berusaha ya.
2: Baik, Bu. Terima kasih.

0: Aku punya ide untuk program baru OSIS. Gimana kalau kita buat program mentoring untuk bantu teman-teman yang kurang mampu? Jadi kita bisa bantu mereka nih dapetin beasiswa atau juga kesempatan yang sama.
1: Nah, itu deh bagus tuh, Dit. Aku bisa ajak teman-temanku untuk jadi mentor. Kita bisa buat kelompok belajar bersama.
2: Terima kasih. Kita ini bukan cuma sekedar teman, Rin. Kita ini sudah seperti keluarga. Rina, kamu jangan pernah merasa sendirian lagi ya.
0: Selamat siang, Bu. Kami ingin membuat program mentoring untuk membantu teman-teman yang kesulitan secara ekonomi, biar mereka bisa mendapat beasiswa dan juga melanjutkan pendidikan mereka. Ya, siapa tahu dalam pelaksanaan program ini akan ada banyak teman-teman kami yang akan terbantu untuk meraih mimpinya, Bu.
3: Kalian luar biasa. Saya sangat mendukung ide ini. Sekolah akan menyediakan semua bantuan yang kalian butuhkan. Pendidikan itu untuk semua orang. Dan saya senang kalian menyadari itu.
2: Terima kasih, Bu. Kami akan bekerja keras untuk ini.

0: Okay, selamat datang di program mentoring pertama kita. Jadi tujuan kita di sini tuh sederhana ya, untuk memastikan bahwa setiap siswa di sekolah ini tuh memiliki kesempatan yang sama untuk sukses tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka.
1: Kita semua punya mimpi dan hari ini kita mulai mewujudkannya bersama. Kita bisa berhasil kalau kita bisa bersatu dan saling mendukung.
2: Jangan pernah takut bermimpi besar. Pendidikan adalah hak kita semua dan bersama-sama kita akan mencapainya.
3: Aku dulu meremehkan orang lain, tapi sekarang aku tahu. Kita semua bisa sukses kalau kita saling mendukung.
4: Kalian telah membuktikan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan dukungan satu sama lain, tidak ada yang tidak mungkin. Saya bangga dengan kalian semua.
1: Bersama, kita bisa mengubah dunia.
5: Pendidikan untuk semua.

0: 두꺼.
1: 96.8 Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

Masih di 96,8 FM Prodia RRI Makassar, teman terbaik kamu. Gimana teman Prodia Sandiwara Radio hari ini? Serukah untuk didengarkan? Mudah-mudahan sih kayak begitu ya. Jadi bisa menemani kamu yang mungkin lagi ada di jalan atau mungkin lagi antri BBM di SPBU-SPBU di sekitarnya kalian ya. Mudah-mudahan bisa terhibur dengan Sandiwara Radio ini. But anyway, Yanggi juga masih bakalan nemenin kamu sampai jam 8. Tapi nanti kita seperti biasa akan break juga dulu ya untuk mendengarkan azan maghrib. Untuk hari ini teman Prodo, jadi pastiin jangan pindah frekuensi. Nanti aku balik lagi nemenin kamu. So, see you terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Cletus?
1: Yeah, who? What? Cletus. Who the fuck is Cletus?
0: It's from,
1: Cletus?
0: It's
1: girl.
0: Ready for presser.
1: We have to wrap. 5, 6, 7, 8.
0: Yeah.
2: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede nggak tiap hari buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa nggak bulu kuduk Anda merinding, adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos, mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu nggak jadi film horror.
3: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.
5: Rugi gak sih nyanyiin kita?
4: Iyalah.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat ikudirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Kamu tahu gak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Teman terbaik kamu masih barengan sama Engki, teman Pro 2. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat yang menjalankan ya. Tadi kita udah mendengarkan bareng-bareng azan maghrib untuk di kota Makassar dan sekitarnya, teman Pro 2. Dan nanti Engki masih bakalan terus menemani kamu dari jam 7 ya sampai di jam 8. Jadi jangan kemana-mana. Kita dengerin dulu beberapa lagu buat nganterin kita ke sore ceria di jam 7. So, see you then terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal berarti anti produk luar. Tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita
3: bangga buatan Indonesia.

0: di Pro 2.
1: Komen-komen ngasal.
2: Kamu tahu nggak insecure?
3: Insecure, kalau insecure itu kalau zaman milenial sekarang itu seperti kita takut untuk mengembangkan diri kita. Kayak kita takut dengan pencapaiannya orang, itu insecure kalau menurut saya.
4: Apa insecure?
5: Tidak percaya diri, minder. Misalkan biasanya orang yang kayak ada sesuatu kurang dari dirinya jadi insecure, Kak.
6: Rasa tidak percaya diri.
7: Insecure. Takut apa sih? Bisa diulangi, Kak? Insecure, merendahkan diri.
8: Aku akui, aku sangat takut. Buat aku cemas dan bahkan gak percaya diri. Yah, mungkin inilah yang namanya insecure. Selalu muncul negatif vibes dalam diri ini. Apakah ini bisa berdampak sama mental health aku? Trauma aku tuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan.
4: Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
5: Ih, apaan sih? Jangan.

Balik lagi masih di 96,8 FM Prodiaran Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi, teman Pro 2 di sore ceria special weekend. Dan waktunya kita open request time. Buat kamu yang pengen request lagu ya, boleh banget nih ditemenin sampai di jam 8 nanti. Kurang lebih 1 jam untuk menemani kamu dengan lagu-lagu requestan dari kamu ya, teman Pro 2. Jadi jangan lupa langsung ke WhatsApp di 0811 410 968. Boleh ke Instagram juga @rri_prodiamakassar ya. Boleh komen juga di aplikasi RRI Digital, jangan lupa di download dulu kalau belum punya. Kalau udah punya langsung tinggal komen gitu, oke? Jadi biar update lagi juga lagu favoritnya kamu, mungkin nanti bakalan masuk di setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 5 di top 20-nya kita. Makanya sering-sering request lagu favorit kamu. Aku tungguin ya teman-teman sampai di jam 8 nanti. Langsung aja ke WhatsApp, Instagram atau juga di RRI Digital.

0: Radio 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Emangnya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2. Dan kita lanjut ke requestan pertama. Ada yang lagi terjebak sama masa lalu. Ada tapi katanya gak usah disebut full namanya, inisialnya R. Ini juga request lagu dari penyanyi yang awalannya R, yaitu Raisa. Raisa dan Raisa melupakan masa lalu ya. Ini request katanya terjebak nostalgia dong kak, udah lagi di jalan kak ini, mau pergi antri bensin, doakan kak supaya tidak terlalu lama ci. Amin, amin. Ingat, hari ini kayaknya sudah ada beberapa yang data ya, beberapa atau semua, tapi tadi ada lewat di sosial mediaku tuh yang di Ratu Langit katanya sudah berlaku ganjil genap. Jadi coba diperhatikan, apakah kamu ganjil apa genap? Kalau ganjil sendiri, kalau genap berdua. Kalau ganjil berarti jomblo gitu ya. Bercanda, oke? Diperhatikan plat ininya ya, kendaraannya ya. Thank you nih buat yang udah request lagunya Raisa Terjebak Nostalgia. Yang lainnya juga masih aku tungguin. Kalau mau request lagu di 0811 410 968, boleh ke Instagram juga ya, terari_prodo_makassar. Boleh komen di RRI Digital.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Mas barengan sama Enggi, dan ini jadi segmen terakhir nih teman Pradua. Di request time special weekend ya, nanti aku bakalan puterin lagu dari Cey Sabrina Carpenter, ada requestan dari Dita. Terus juga nanti ada kata ini mereka berlebihan, requestan dari Firmansyah. Terima kasih banyak ya. Dan ini juga jadi penutup teman Pradua dari siaran aku. Terima kasih banyak untuk hari ini udah nemenin lagi siaran dari jam 5 tadi ya. Dan sekarang udah hampir jam 8, udah ada Rai juga yang udah siap nemenin kamu di jaga malam kali ini, oke? Okay? Jadi jangan pindah frekuensi ya, temenin Rai siaran sampai jam 12 malam nanti, dan nanti kita ketemu lagi dan ada program pastinya only on Pride FM, teman terbaik kamu. Kalau gitu yang dipamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you, bye bye.

Basarnas mengerahkan tim SAR untuk mencari kapal motor Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu. Dengan membawa 243 orang, kapal dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tenggara setelah menghadapi cuaca buruk dengan posisi terakhir sekitar 80 mil laut dari dermaga SAR Basirih Banjarmasin. Info selanjutnya, pemerintah memastikan wilayah Kepulauan Seribu tetap aman setelah gempa magnitudo 5,9 menguncang kawasan tersebut pada Sabtu. Dasarkan pantauan BPBD, Kepulauan Seribu di 6 kelurahan tidak ditemukan kerusakan bangunan maupun warga yang terdampak. Meski sebagian masyarakat sempat merasakan getaran selama beberapa detik, aktivitas warga juga berjalan normal dan pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Info selanjutnya, Celine Dion kembali tampil dalam konser penuh pertanyaan setelah sekitar 6 tahun absennya. Dengan membuka rangkaian 20 pertunjukan di Planetude Arena, Nanterre, Prancis pada Sabtu 12 September. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika dengan kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Bahwa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

jelas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi, kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Zip, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pradway dari Makassar, teman terbaik kamu. Rawan 42, selamat malam, jaga malam, balik lagi nemenin kamu di hari ini. Rawan 42 bareng Rai tentunya nemenin kamu di malam Senin. Besok siapa nih yang udah gak sabar masuk kerja lagi, atau yang terlalu asik libur Rawan 42 ya, di tengah krisis BBM. Bukan krisis sih, tapi kayak banyak banget antri yang panjang banget kita Rawan 42 sekarang, antrian BBM. Tapi kita doakan semoga cepat pulih, karena pemerintah sekarang udah menerapkan ganjil genap di kota Makassar ya. Semoga ini bisa menjadi solusi buat kita, biar antrinya tuh gak sepanjang kemarin-kemarin di Rawan 42. Karena tadi aku lihat udah kayak udah normal lagi, udah hampir normal ya, udah gak sepanjang biasanya. Dan kita berharap semoga ini cepat pulih, karena gimana ya Rawan 42, gak enak juga ya kalau harus antri sepanjang itu, terus jam juga menghabiskan waktu di Pertamina ya, yang harus ngerjain banyak hal tapi harus ngantri sepanjang itu juga menguras tenaga banget Rawan 42. Sembari mungkin yang lagi ngantri, yang lagi di Pertamina, di pom bensin ya Rawan 42, dengerin Pro 2 Makassar, lagu-lagu enak juga bakal nemenin kamu di malam hari ini. Dan seperti biasa juga di jam 9 sampai jam 10 ini kita bakal buka opening request lagu buat kamu di spesial hari Minggu ini. Rawan 42, buat kamu yang pengen request lagu, pengen salam-salam juga, boleh banget di malam hari ini, aku tungguin sampai jam 10 malam nanti ya Rawan 42. Jadi buat kamu yang pengen cerita, caranya gampang banget, bisa lewat WhatsApp-nya kita di 0811 410 968, bisa juga lewat Instagram kita di @rri_prodamakassar, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital. Aku tungguin Rawan 42.

0: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar. Makassar.
1: Hai. Saya Silikon.
2: Saya Midazolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya Etil Paraben.
1: Dan kami adalah
8: Kosmetik Berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
0: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Balik lagi di Jaga Malam, Terang Pada nemenin kamu di malam hari ini bareng Rai. Tentunya Terang Pada tadi ada lagu dari Tiara Andini, Janji Setia, nemenin kamu ya. Dan ini Terang Pada udah ada yang request lagu. Ada dari Sulis, katanya pengen diputerin lagunya Rizky Febian featuring Adrian Halif, Terang Pada 2, judulnya Alama. Waduh, ini lagu kebangsaan aku ya. Kalau aku dengerin lagu ini kayak serasa, wah kayaknya nih lagu aku banget nih, relate banget sama aku. Kalau ada 9, bukan ya, alama ini kajat tuh cinta, ulah siapa yang bisa buatku begini. Ini tuh kayak lagu yang pokoknya ini lagu kalau aku dengerin serasa kayak konser sendiri gitu. Pernah gak sih kalian tuh punya lagu, terus kalau kalian dengerin lagu itu, serasa lagu itu tuh cocok sama suara kalian? Nah itu tuh aku kalau denger lagu ini kayak suka banget gitu, Terang Pada 2. Makanya aku suka dengerin lagu ini. Terus juga Terang Pada 2 ada dari Andini _ O, katanya pengen diputerin lagunya Anggis Devaki, Kisah Tanpa Dirimu. Ini lagu-lagu galau nih. Kalau yang tadi lagu Bucin, ini lagu galau dari Anggis Devaki, Kisah Tanpa Dirimu. Jadi buat Terang Pada 2 malam hari ini, ya siap-siap hati kalian dibuat dar-dar-dor ya. Ada yang galau, terus tiba-tiba ada yang lagi bucin. Ada yang bucin, terus dibuat lagu galau gitu, Terang Pada 2. Karena banyak orang yang mungkin hari ini gak sesuai dengan perasaan apa yang kalian rasakan. Nah itu request dari Terang Pada 2, kita juga gak bisa batasin ya buat request lagu di malam hari ini. Bisa lagu galau, bisa lagu bahagia. Pokoknya Terang Pada 2 kita dengerin aja ya requestan dari teman-teman Pada 2. Buat kamu juga yang pengen request, silahkan monggo-monggo ya Terang Pada 2. Aku tungguin sampai jam 10 nanti. Langsung aja kita puterin. Ini dia Alama, Rizky Febian dan juga Anggis Devaki, Kisah Tanpa Dirimu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua nih, balik lagi bareng Rai di malam hari ini. Dan ini ada requestan lagu lagi dari... siapa nih? Dari... tunggu aku lihat dulu ya, teman Pradua. Ada dari... Arini underscore nih, teman Pradua, katanya pengen diputerin lagunya Nabila Takia ya, Tak Semudah Home Pimpa. Oke deh teman Pradua, kalau gitu langsung aja kita puterin ya. Ini dia Nabila Takia, Tak Semudah Home Pimpa.

Balik lagi di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Terampa 2 lanjut lagi, aku bacain ya Terampa 2 ini requestan lagu dari... Tunggu-tunggu, ini ada dari Arif Hidayatullah. Terampa 2 katanya pengen diputerin lagunya Mario Geklau, Semata Karnamu. Waduh, lagu galau lagi nih Terampa 2 ya, nemenin kamu di malam hari ini. Ini yang mana ya?

Sebenarnya aku sih itu nggak sih lagunya dari Maria Geclau. Terus juga dalam P2 ini ada juga requestan lagu dari siapa nih? Tunggu. Aku ada dari Nugil underscore 26. Nugil underscore 26 katanya pengen dibuatin lagunya Sesi Potret. Waduh, Sesi Potret. Sesi Potret yang selalu ku nanti. Lah, bukan nanti, ku benci ya Rana Padua ini. Sering banget nih aku ubah-ubah lirik lagu. Tapi ya Rana Padua berarti ada dua lagu terakhir yang bakal nemenin kamu. Karena udah jam 10 juga, itu tandanya requestan lagu malam hari ini berakhir. Dan kita lanjut lagi buat notifikasi malam Rana Padua. Langsung aja kita puterin kalau gitu ya. Ada lagu dari Mario G. Klaus, Mata Karnamu, dan juga Sesi Potret nemenin kamu di malam hari ini.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu teman Pro 2 nih di notifikasi malam. Malam hari ini sampai jam 11 nanti buat kamu yang pengen curhat, pengen cerita, boleh banget. Caranya gampang banget, bisa lewat WhatsApp kita di 0811410968. Bisa juga lihat Instagram kita di @rri_pro2makassar. Aku tungguin ya teman Pro 2, atau lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Trans Pro 2 nih, kita bacain dulu ada satu cerita nih Trans Pro 2 dari Alena. Trans Pro 2 katanya, "Kak, aku pengen cerita sedikit nih soal hari ini. Aku kan tadi lagi antri di Pertamina nih, Kak. Ini cerita soal aku yang lagi antri bensin ya. Terus juga ternyata hari ini tuh udah diberlakukan genap ganjil, Kak. Ganjil genap. Dan hari ini alhamdulillah aku enggak antri seperti biasanya yang kita lihat di sosial media yang antrinya tuh panjang banget. Ternyata hari ini tuh udah gak seramai itu, Kak. Kita antri udah kayak kembali normal lagi. Dan aku berharap semoga ini bisa normal kembali seperti biasa ya, Kak. Bisa Makassar kembali normal dan juga kita antri bensin gak selama itu dan sepanjang itu." Oh, alhamdulillah ya Trans Pro 2 ya. Jadi hari ini udah diberlakukan ganjil genap dan itu juga membantu banget ya buat kita yang mungkin kemarin-kemarin agak kesel juga antriannya sepanjang itu, banyak hal yang mau kita lakukan tapi terpaksa ya Trans Pro 2 harus mengantri karena ya kebutuhan juga, kalau enggak diisi kita juga untuk mobilisasinya terkendala Trans Pro 2. Makanya penting banget untuk isi yang namanya bahan bakar minyak atau BBM ya, Pertalite ya Trans Pro 2. Oke deh, thank you banget ya cerita kamu Alena, semoga ini juga bisa apa ya kayak menyemangati kita lah gitu ya sebagai warga Makassar harus antri berjam-jam. Kemarin alhamdulillah udah kembali normal lagi, semoga semuanya bisa normal kembali, gas juga gas LPG bisa normal kembali, nggak langka lagi karena banyak orang katanya agak susah juga ya. Teman aku tadi ngechat sampai kayak, "Bantu Kak dulu weh cari gas, mau sekali mak makan baru tidak bisa Kak memasak." Itu mie juga kenapa harus kayak ini harus segera diatasi juga Trans Pro 2 dan semoga bisa normal kembali. Oke deh Trans Pro 2, buat kamu juga masih pengen cerita boleh banget ya, aku tungguin cerita kalian malam hari ini sampai jam 11 nanti. Caranya gampang banget, bisa lewat WhatsAppnya kita di 0811410968, bisa juga lewat Instagram kita di @rri_makassar dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman P2 ada Naswa Nurwalia. Malam hari ini cerita nih teman P2, katanya hari ini lagi capek banget, entah kenapa aku libur tapi beban kerjanya masih ada gitu. Aku pikirin besok aku harus menyelesaikan ini secepat mungkin karena ada rekap yang aku kerja gitu. Terus juga gak selesai dari kemarin pas hari Jumat. Hari Sabtu aku jalan sama teman aku dan hari Minggu terpaksa aku harus selesaiin tapi gak sempat mungkin ya karena besok udah masuk kerja lagi dan harus buru-buru gitu kerjanya. Takutnya juga bakal gak sesuai ekspektasi kalau harus mengerjain dengan terburu-buru. Makanya sampai dua ini Naswa Nurwalia katanya capek hari ini harus mengerjakan tapi di tengah hari libur rasanya ya santai dulu enggak sih sambil ngopi gitu ngerjainnya. Meskipun hari libur ya harus semangat ya besok kerja lagi. Aduh ngingetin ya yang itu hal yang kayak bikin enggak mood enggak sih kalau libur terus diingetin besok hari Senin gitu harus apel lagi, harus kerja lagi, harus semangat lagi gitu. Ya, namanya juga dewasa, terampil dua, kerja adalah salah satu hal yang harus kita lakukan untuk dapat

buat kalian cerita gitu sampai 2 malam hari ini. Oke deh, aku harus pamit undur diri juga, 5 menit lagi udah jam 11 sampai 2 ya. Jadi buat kalian thank you banget yang udah ikut bergabung di hari ini cerita. Terus juga sampai 2 thank you banget yang udah temenin aku juga malam hari ini ya. Besok kita kembali lagi ketemu di Spada, karena aku besok masuk pagi, bakal nemenin kamu lagi di pagi hari, kamu bangun tidur, kerja ya. Terus juga harus semangat mengawali hari Senin ini kamu terlampau, karena bakal ditemenin sama aku. Aku Rai juga pamit undur diri terlampau 2. Thank you banget sudah nemenin aku, and see you. Bye bye. Kita tutup lagu malam hari ini ya dengan lagu dari Ungu, Kekasih Gelapku.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

kasih sayang seorang ayah pada putrinya. Biasanya, bagi seorang anak perempuan yang sudah dewasa, yang sedang bekerja di perantauan, yang ikut suaminya merantau di luar kota atau luar negeri, yang sedang bersekolah atau kuliah jauh dari kedua orang tuanya, akan sering merasa kangen sekali dengan bundanya. Lalu, bagaimana dengan ayah? Mungkin karena bunda lebih sering menelpon untuk menanyakan keadaanmu setiap hari. Tapi tahukah kamu, jika ternyata ayahlah yang mengingatkan bunda untuk menelponmu? Mungkin dulu sewaktu kamu kecil, bundalah yang lebih sering mengajakmu bercerita atau berdongeng. Tapi tahukah kamu, bahwa sepulang ayah bekerja dan dengan wajah lelah ayah selalu menanyakan pada bunda tentang kabarmu dan apa yang kamu lakukan seharian. Pada saat dirimu masih seorang anak perempuan kecil, ayah biasanya mengajari putri kecilnya naik sepeda. Dan setelah ayah menganggapmu bisa, ayah akan melepaskan roda bantu di sepedamu. Kemudian bunda berkata, "Jangan dulu ayah, jangan dilepas dulu roda bantunya. Bunda takut putri manisnya terjatuh lalu terluka. Tapi sadarkah kamu bahwa ayah dengan yakin akan membiarkanmu, menatapmu, dan menjagamu mengayuh sepeda dengan seksama, karena dia tahu putri kecilnya pasti bisa. Ketika kamu sudah beranjak remaja, kamu mulai menuntut pada ayah untuk dapat izin keluar malam, dan ayah bersikap tegas dan mengatakan, 'Tidak boleh.' Tahukah kamu bahwa ayah melakukan itu untuk menjagamu? Karena bagi ayah, kamu adalah sesuatu yang sangat, sangat luar biasa berharga. Setelah itu kamu marah pada ayah dan masuk ke kamar sambil membanting pintu. Dan yang datang mengetuk pintu dan membujukmu agar tidak marah adalah bunda. Tahukah kamu bahwa saat itu ayah memejamkan matanya dan menahan gejolak dalam batinnya? Bahwa ayah sangat ingin mengikuti keinginanmu, tapi lagi-lagi dia harus menjagamu. Ketika saat seorang pemuda mulai sering menelponmu, atau bahkan datang ke rumah untuk menemuimu, ayah akan memasang wajah paling cool sedunia. Ayah sesekali menguping atau mengintip saat kamu sedang ngobrol berdua di ruang tamu. Sadarkah kamu kalau hati ayah merasa cemburu? Saat kamu mulai lebih dipercaya dan ayah melonggarkan sedikit peraturan untuk keluar rumah untukmu, kamu akan memaksa untuk melanggar jam malamnya. Maka yang dilakukan ayah adalah duduk di ruang tamu dan menunggumu pulang dengan hati yang sangat khawatir. Setelah lulus SMA, ayah akan sedikit memaksamu untuk menjadi seorang dokter atau insinyur. Ketahuilah bahwa seluruh paksaan yang dilakukan oleh ayah itu semata-mata hanya karena memikirkan masa depanmu nanti. Tapi toh ayah tetap tersenyum dan mendukungmu saat pilihanmu tidak sesuai dengan keinginan ayah. Ketika kamu menjadi gadis dewasa dan kamu harus pergi kuliah di kota lain, ayah harus melepasmu dari bandara. Tahukah kamu bahwa badan ayah terasa kaku untuk memelukmu? Ayah hanya tersenyum sambil memberi nasihat ini, itu, dan menyuruhmu untuk berhati-hati. Padahal, ayah ingin sekali menangis seperti bunda dan memelukmu erat-erat. Yang ayah lakukan hanya menghapus sedikit air mata di sudut matanya dan menepuk pundakmu berkata, "Jaga dirimu baik-baik ya sayang." Ayah melakukan itu semua agar kamu kuat. Kuat untuk pergi dan menjadi dewasa. Saatnya kamu diwisuda sebagai seorang sarjana. Ayah adalah orang yang pertama yang berdiri dan memberi tepuk tangan untukmu. Ayah
akan tersenyum dengan bangga dan puas melihat putri kecilnya yang tidak manja berhasil tumbuh dewasa dan telah menjadi seseorang. Sampai saat seorang teman lelakimu datang ke rumah dan meminta izin pada ayah untuk mengambilmu darinya. Ayah akan sangat berhati-hati memberikan izin, karena ayah tahu bahwa lelaki itulah yang akan menggantikan posisinya nanti. Dan akhirnya, saat ayah melihatmu duduk di panggung pelaminan bersama seorang lelaki yang dianggapnya pantas menggantikannya, ayah pun tersenyum bahagia. Kemudian ayah berdoa. Dalam lirih doanya kepada Tuhan, ayah berkata, "Ya Allah, tugasku telah selesai dengan baik. Putri kecilku yang lucu dan kucintai telah menjadi wanita yang cantik. Bahagiakanlah ia bersama suaminya." Setelah itu ayah hanya bisa menunggu kedatanganmu bersama cucu-cucunya yang sesekali datang untuk menjenguk. Dengan rambut yang semakin memutih dan badan serta lengan yang tak lagi kuat untuk menjagamu dari bahaya, ayah telah menyelesaikan tugasnya. Ayah, papa, bapak, atau abah kita adalah sosok yang harus selalu terlihat kuat. Bahkan ketika dia tidak kuat untuk tidak menangis, dia harus terlihat tegas, bahkan saat dia ingin memanjakanmu. Dan dia adalah yang pertama yang selalu yakin bahwa kamu bisa dalam segala hal.

0: hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Tan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu.
2: Yah,
0: walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Koma 8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Halo Mbak, ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak?
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Minggu 13 September 2020.

teman-teman Produa dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 dari Produa FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Rai kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Senin 14 September 2026. Dan bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: lepas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman Pro 2 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan jasmani, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi halal dan baik sesuai syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Namun sayangnya, di zaman sekarang banyak orang yang mengabaikan hal demikian. Ada yang mengonsumsi makanan haram karena ketidaktahuan, ada juga yang melakukannya dengan sengaja. Padahal mengonsumsi makanan haram memiliki dampak yang sangat buruk baik secara fisik, spiritual, maupun sosial. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, pertama, makanan haram merusak hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanan yang kita konsumsi akan menjadi bagian dari tubuh kita, dan tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jika tubuh kita terbentuk dari makanan haram, bagaimana mungkin ibadah kita akan diterima? Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, makanan haram mempengaruhi hati dan akhlak kita. Hati yang terbiasa mengonsumsi makanan haram akan sulit menerima kebenaran dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkataan syubhat atau perkara syubhat itu sendiri, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada kita untuk mengonsumsi daripada makanan-makanan yang baik dan juga halal. Karena itulah yang bakal berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita, akan berpengaruh terhadap bagaimana ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya ketika kita ingin memakan atau mengonsumsi sesuatu, hendaklah bijak untuk mengetahui daripada makanan itu sendiri berasal dari mana. Dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari makanan-makanan yang haram dan dipermudah untuk mengonsumsi daripada makanan yang halal lagi thayyib atau baik. Barakallahu fikum. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Thank you.

0: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk. Aku mau minta maaf.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Eits, jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, selamat pagi. Rai balik lagi hari ini nemenin kamu di pagi hari ini ya, teman Pradua. Hari Senin 14 September 2026. Gimana nih hari ini? Udah semangat gak kerja? Atau udah baru bangun, teman Pradua, hari ini ya? Yang baru bangun silahkan bangun, mandi, siap-siap sarapan, teman Pradua, terus kerja lagi. Hari Senin harus semangat kembali kerja ya, teman Pradua. Yang lagi libur hari ini ya, teman Pradua, yang lagi sekolah SD, SMP, SMA, kayaknya hari ini masih berlaku libur ya, teman Pradua, karena pemerintah di Kota Makassar menerapkan libur tapi sekolah daring ya, teman Pradua, untuk meminimalisir adanya tingkat berlebihan antrian di pom bensin ya, di Pertamina, teman Pradua. Makanya kayaknya ini solusi terbaik untuk mengurangi antrian dulu, karena sekarang tuh antriannya panjang banget. Jadi harus ada solusi juga ya, biar hal ini bisa cepat teratasi, teman Pradua. Tapi btw buat kamu hari ini semangat ya, Spada bakal hadir lagi. Selamat pagi, teman Pradua, bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Bakal banyak informasi juga yang bakal nemenin kamu di pagi hari ini, teman Pradua. Dan buat kamu juga di satu jam awal ini bakal ada tips-tips yang bakal aku kasih ke kamu ya, teman Pradua. Jadi yang penasaran tipsnya untuk hari ini apa aja, jangan kemana-mana dulu, nanti aku bakal spill buat kamu, teman Pradua.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Nungguin ya, nih aku puterin, spesial buat kamu.

96,8 FM Pradue dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradue lanjut lagi, masih di sepeda. Dan tips yang pengen aku kasih ke kamu di hari ini, teman Pradue, di pagi hari ini adalah tips menjaga kesehatan tubuh kamu di musim kemarau ini. Ya, aku tahu teman Pradue, Makassar tuh akhir-akhir ini panas banget ya, efek kemarau panjang nih teman Pradue. Terus juga kayak mungkin di tengah musim kemarau ini kita juga agak rentang terkena penyakit karena mungkin kebugaran tubuh kita agak terganggu juga terhadap dua. Makanya banyak hal yang perlu kamu lakukan. Jadi antaranya terhadap dua nih yang pengen aku kasih ke kamu adalah gimana sih menjaga kebugaran tubuh saat musim kemarau. Udara yang mungkin cukup kering juga, sinar matahari yang lebih terik terhadap dua. Kalau di Makassar gue rasa kayak wow panas banget ya. Dan itu terhadap dua kalau tidak dijaga tubuh lebih mudah terdehidrasi, cepat lelah, bahkan rentan sakit juga terhadap dua. Jadi ada beberapa tips yang sederhana supaya tubuh kamu tuh tetap bugar selama musim kemarau ini. Yang pertama dan kedua, kamu harus perbanyak minum air putih ya. Jadi saat cuaca panas itu tubuh mengeluarkan lebih banyak cairan lewat keringat. Jadi usahakan dan kedua minum sekitar 2-3 liter air putih per hari ya. Atau mungkin bisa lebih juga dan kedua jika banyak beraktivitas di luar ruangan. Terus juga yang kedua, kamu harus konsumsi makanan bergizi dan kaya air ya teman-teman berdua. Perbanyak buah dan sayur yang mengandung banyak air, kayak semangka, melon, jeruk, terus timun juga, tomat. Selain juga itu membantu kamu terhidrasi, makanan ini juga kayak vitamin dan juga mineral teman-teman berdua. Makanya kamu harus pilih makanan-makanan atau buah-buahan yang mengandung banyak serat air. Terus juga teman-teman berdua, kamu harus tetap rutin berolahraga. Jadi olahraga tetap penting untuk menjaga kebugaran tubuh kamu, tapi pilih waktu yang lebih sejuk ya, seperti pagi atau mungkin sore ya. Jadi jangan lupa untuk minum air juga sebelum olahraga. Meskipun kayak kamu olahraganya kecil-kecilan, tapi kan itu juga menguras fisik dan juga tenaga kamu. Makanya penting untuk menambah stamina kamu lewat air minum ya. Jadi kamu harus minum air sebelum dan selama dan setelah berolahraga. Terima kasih.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, Terang Pradua, aku ngasih kamu gimana sih menjaga kebugaran tubuh saat musim kemarau, Terang Pradua. Yang perlu kamu lakukan juga adalah rutin gunakan pakaian yang nyaman, Terang Pradua. Jadi pilih pakaian berbahan katun atau bahan yang menyerap keringat agar tubuh kamu tuh tetap sejuk dan juga tidak mudah kepanasan saat beraktivitas. Itu penting banget, Terang Pradua, karena di musim kemarau ini matahari tuh kayak waduh panas banget, serasa kayak matahari tuh langsung ada di atas tak gitu, teman-teman. Makanya penting banget untuk selalu gunakan pakaian yang nyaman buat kamu. Terus juga lindungi diri dari paparan sinar matahari ya, gunakan kayak topi, payung atau sunscreen ya, Terang Pradua, ketika harus beraktivitas di luar ruangan, terutama pada pukul 10 sampai pukul 3 sore ya, Terang Pradua, karena saat sinar matahari itu di situ waktu-waktu yang sangat terik ya, apalagi buat kamu yang beraktivitas di luar ruangan kayak outdoor gitu, Terang Pradua, penting banget untuk lindungi diri kamu dari paparan sinar matahari. Terus juga, Terang Pradua, kamu istirahat yang cukup, mungkin ya tidur sampai 7 sampai 9 jam setiap malam untuk membantu memulihkan energi dan menjaga daya tahan tubuh kamu tetap optimal. Dan yang terakhir, Terang Pradua, hindari minuman yang memicu dehidrasi. Jadi batasi konsumsi minuman berkafein atau justru yang terlalu manis jika dikonsumsi berlebihan, karena dapat membuat tubuh kamu tuh kehilangan cairan lebih cepat juga. Makanya hindari makanan minuman-minuman yang terlalu manis juga atau berkafein ya, Terang Pradua. Semoga di musim kemarau ini kita tetap sehat dan selalu diterjaga imun tubuhnya dan juga terhindar dari penyakit, Terang Pradua. Oke deh, abis ini nanti di pukul 7 sampai pukul 9 nanti bakal ada lagu pilihan kamu. Nanti aku bakal spill yang pengen lihat lagu-lagu apa aja yang masuk di lagu pilihan kamu. Nanti aku bakal spill di Insta Story Pradua, di Instagram Pradua RN Makassar ya, Terang Pradua. Jadi buruan cek aja nanti lagu-lagu yang masuk di lagu pilihan kamu.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya.

0: Eh, kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
0: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
0: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
0: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jam 7 waktunya kita spill lagu pilihan kamu. Ada 4 lagu yang udah aku siapin buat kamu juga, teman Pro 2. Dan udah aku post di story Instagramnya Pro 2 Makassar. Langsung aja kalian lihat di teman Pro 2 itu ada 4 lagu yang udah aku post untuk pagi hari ini. Kalau gitu langsung aja kita spill ya satu-satu lagu yang masuk di lagu pilihan kamu hari ini. Lagu pertama ada lagu dari Nabila Takia, Tak Semudah Hompimpa.

yang udah aku spill buat kamu di lagu pilihan kamu hari ini. Langsung aja kalian vote dari sekarang sampai jam 9 nanti. Caranya gampang banget, boleh kalian buka instastory dari Produa RRI Makassar, klik aja lagu yang pengen kalian vote untuk pagi hari ini. Bisa juga lewat WhatsApp kita di nomor 2 di 0811 410 968, atau lewat aplikasi kita di aplikasi

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Masih di Spa dan selamat pagi Trampa 2 nemenin kamu. Dan kali ini Trampa 2 pukul 7 lewat 24 menit. Trampa 2 aku gak sendiri di pagi hari ini. Karena ini anak rajin nih udah datang deh, pagi-pagimu datang. Sorry, suaramu belum gue kasih naik.
1: Oke.
0: Ini udah ada nih, selamat pagi bro.
1: Pagi.
0: Bagaimana hari ini, semangat Joko?
1: Semangat dong.
0: Harusnya semangat sih ya. Ini karena hari ini hari Senin, awal yang baru untuk minggu ini.
1: Benar
0: sekali.
1: Meskipun
0: banyak orang yang membenci hari Senin karena katanya harus beraktivitas seperti semula lagi dan harus kayak semangat karena satu minggu lagi nih baru libur lagi Trampa 2. Jadi
1: sekali.
0: Harus semangat di hari Senin, harus rajin, apapun kendalanya harus masuk kerja nih. Karena kita hari ini Trampa 2 bakal update juga untuk info cuaca di Kota Makassar, apakah hari ini bakal turun hujan atau enggak. Ya kita coba lihat ya, kita update bareng-bareng dulu Trampa 2 ini langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Selatan ya. Kita mulai dari Kepulauan Selayar. Hari ini diprediksi bakal cerah ya.
1: Benar sekali.
0: Terus sama kayak di Bulukumba, hari ini juga bakal cerah juga. Bantaeng juga hari ini bakal cerah. Jeneponto juga cerah. Trampa 2, Takalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros. Terus
1: Pangkep.
0: Di Pangkep. Gimana lagi nih?
1: Ada di Baru juga, Sopeng, Wajo, Sidenreng, Rapang, Pindrang, Endrekang, Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo itu semuanya ternyata cerah.
0: Wow. Berarti hari ini bakal secerah itu ya. Kalau di Makassar sendiri kita lihat ini di Makassar hari ini bakal cerah dengan intensitas suhu dari 27 sampai 33
1: derajat Celcius.
0: Tapi ini biasanya lebih
1: tinggi dari tinggi ini. Iya, apalagi kalau siang.
0: Iya. Kemarin sampai ada yang sampai 34 derajat, 35 itu. Wow, panas sekali Makassar ya Trampa 2 karena musim kemarau juga kan.
1: Benar sih.
0: Tapi di kosmu air aman.
1: Aman. Okay. Kalau di kosku air aman.
0: Aman ya, nggak ada jika ya tiba-tiba airnya habis, nggak bisa mandi. Tapi kalau listriknya mati, airnya juga ikut mati nggak?
1: Iya dong.
0: Karena ini ya. Bor ya, sumur bor. Dari PDAM juga.
1: Iya benar.
0: Oke, jadi Trampa 2 itu masalahnya kan di Makassar juga akhir-akhir ini agak sering mati lampu juga kan.
1: Iya, alhamdulillah di tempat aku udah enggak kebagian.
0: Tapi di beberapa daerah aku
1: masih
0: di Goa itu yang daerah-daerah yang di jauh dari perbatasan mungkin sama Jeneponto masih terkena ini mati lampu juga, dibantain juga kayak gitu. Sampai-sampai bapakku pasang story.
1: Oh bener.
0: Saya lihat kayaknya dunia sedang tidak baik-baik saja.
1: Oh, karena bapaknya udah turun tangan pasang story.
0: Iya, mulai nih kayak di mana nih apa penyelenggara kekuasaan.
1: Oh,
0: apa sih tiba-tiba kayak gini? Ayo, berdua itu salah satu bentuk apa ya? Mungkin keresahan juga bagi masyarakat kan, kenapa harus
1: sih
0: ada itu juga. Jadi itu ya semoga cepat membaik. Apalagi antri BBM juga kemarin-kemarin tuh wow,
1: membludak ya. Tapi alhamdulillah buat hari ini dan kemarin-kemarin udah aman ya.
0: Udah ada apa kayak sistem
1: ganjil genap
0: yang bisa membantu kita untuk menghilangkan ini
1: antrian panjang
0: juga di Kota Makassar.
1: Benar sekali.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua balik lagi bareng Rai dan juga ada Alea.
1: Ale.
0: Nemenin kamu di pagi hari ini teman Pradua. Kalau tadi kita update soal cuaca, kali ini kita apa nih, Le?
1: Kita bakalan update info lalu lintas Kota Makassar.
0: Oke, kita bakal update dulu nih Trans Pradua di Kota Makassar, di mana-mana titik-titik macet yang terjadi di pagi hari ini ya. Karena biasanya kalau pagi-pagi itu Makassar agak sibuk ya, apalagi
1: iya,
0: di hari,
1: apalagi
0: Senin.
1: Hari Senin.
0: Orang-orang udah pada masuk kerja.
1: Benar.
0: Kita mulai dari mana nih, Le?
1: Tapi kelihatannya memang agak padat sih, tapi masih lancar-lancar ya.
0: Yang agak ramai kulihat nih di batas Kota Makassar Goa ya, di Alauddin Trans Pradua ini, mungkin karena ada lampu merah juga di situ.
1: Jadi
0: makanya orang-orang numpuk, pada berhenti numpuk di situ. Tapi memang seramai itu sih di pagi hari ini di batas Kota Makassar dan juga di Jalan Alauddin di Trans Pradua. Tapi yang ramai itu dari Goa ya ke Makassar.
1: Iya, berarti dari
0: orang-orang
1: Goa itu
0: kerjanya di Makassar. Terus juga Trans Pradua nih di
1: mana nih?
0: Perbatasan Makassar Maros terpantau juga di pagi hari ini ya agak sepi ya.
1: Iya.
0: Di pagi hari ini itu agak lumayan lancar Trans Pradua untuk lalu lintas di batas Kota Makassar Goa, Makassar Maros.
1: Tapi di sampingnya di pintu satu Unhas itu agak padat juga, tapi terlihat
0: lancar.
1: Iya.
0: Gak semacet biasanya juga nih Trans Pradua. Macet biasanya di sini kalau udah sore gitu. Sore tuh udah
1: benar
0: mulai padat di situ kendaraan. Terus juga yang biasa macet tuh di Jembatan Barombong untuk pagi hari ini di pukul 7:53 Trans Pradua terpantau lancar juga. Dari arah Goa lumayan sedikit ramai Trans Pradua, tapi ya lumayan lancar juga lah untuk kendaraan di pagi hari ini.
1: Benar sekali, dan terpantau juga di bagian Veterani Alauddin. Sekarang memang agak padat juga, tapi terpantau masih lancar-lancar jaya aja nih.
0: Lancar jaya ya.
1: Iya.
0: Ini yang arah ke ini ya, kayak yang ke pertigaan itu ya.
1: Iya.
0: Lampu merah Trans Pradua. Terus juga di ini depannya lorong masuk di BTP.
1: Iya.
0: Itu terpantau di situ ada tumpukan juga ya.
1: Iya, menunggu masuk.
0: Masuk dan lampu merah juga di situ. Iya. Tapi ya kalau kita lihat dari arus kendaraannya juga lancar juga ya untuk pagi hari
1: benar.
0: Ini. Terus juga di mana lagi nih, Hertasning Aropala. Ini terpantau
1: sangat-sangat lancar.
0: Lancar ya, karena ini masih jalanan baru juga.
1: Oh iya.
0: Baru dikerja toh yang ini, yang di Hertasning itu. Tapi meskipun belum rampung semua, masih ada beberapa titik-titik yang harus dikerja juga. Tapi untuk pagi hari ini lancar, aman, terkendali Trans Pradua. Intinya pagi hari ini ya kalau Trans Pradua lagi masuk kerja, harap hati-hati di jalan, jangan buru-buru juga, hindari
1: benar
0: titik-titik
1: sekali.
0: Macet juga ya. Biasanya kalau kemarin-kemarin titik macetnya itu ada ketika ada SPBU,
1: ada yang ngantrinya beberapa kilometer.
0: Tapi untuk hari ini alhamdulillah udah ada penerapan ganjil genap.
1: Benar.
0: Dan semoga itu bisa menjadi solusi buat menghindari antrian panjang juga.
1: Benar.
0: Di Pertamina,
1: buat menghindari kemacetan juga dan tetap stay safe aja sih semuanya.
0: Iya, dan juga penerapan ini apa libur bukan libur sih kelas online.
1: SD,
0: SMP,
1: aku juga
0: SMA.
1: Dapat. Di kuliah juga.
0: Oh, kuliah mahasiswa
1: iya.
0: Juga dapat. Wow, emang untuk mengurangi kepadatan di
1: kayaknya
0: jalanan
1: ya. Mungkin
0: kalian,
1: karena itu tadi pagi pas Oteo ke sini agak sepi.
0: Wah,
1: tapi
0: saya
1: bagus. Biar enggak macet.
0: Berarti kalian memang yang mahasiswa ini yang
1: Oke
0: deh Trans Pradua, ya itu dia update lalu lintas di pagi hari ini. Sebentar kita bakal balik lagi nemenin kamu, ada lagu pilihan kamu yang bakal kita puterin di pukul 8 nanti. So jangan kemana-mana.